0: aba buma ni bibi zetu.
1: Tam mwen ke buma ni bak nou ge bak bibi to buma bak Pakistan o buma sa kain o tong lugo tini hota o bwa abu tong mwen ni boko gya.
0: Buma ni bak nou ze kong ka bota jekta, bota jek ba buin ze kha amba buma no.
1: Buma no ta.
0: Buma ni bodla, buma ni bodla ba. Abo.
2: Mujhe bak sa ge moi hen ta bo
0: no. Bak sa moi hen. Amo, khadar dot kina moi hen no. Tesh khadar utkara bo kisu mix alaka kari ga. Aro rogo bro. Baslani bihik.
1: Boto busani bihik nge bin bo busasi.
0: Bin bo busasi.
1: Aro bi kok phayata.
0: Basasi nta mo. Baham zuksi mung phan basasi nta bihik zi. Aro busani bihik nge ba. Ngai bukhiri zik. Aba buyung zik.
1: Buyung zik. Bukhiri zik buyung zik song bo. Ubi ni toy ba moi hai suk nyong.
0: Ati hain ta. Ati hain ta. Te baitan ni mami klaimaro. Kom ka mami ta. Maman bihik mami.
1: Maman bihik.
0: Aro bo 100% no.
1: Kalimaya.
0: Tapi bukan ni baham zat. Bukan ni baham
1: zat. Baham zat juga
0: bini baham zat no. Kalai kita. Amanu kajilah bukok kaya. Bini zat apa? Baham zat. Bini ay baham no to kaija bini maya.
1: Maya.
0: Angkai bongaru bahaya kita. Abang 100% nora hinta. Tapi jangka buai zat. Kau muka bukan ni bihi. Jin samada orang di bukan ni bihi no buai zat no. Tapi Bihing je bibi kalai mana? Amna boh buai juga ni ram nafta. Abi na orang kok sampai sana nangga bukai ni bihi bihi.
1: Barang ni barang bahaya nunggu nanti indah kan ya? Jeng to buai je buai lor kungkai. Kajeng nang to hasil ni kok no? Besar nang maya.
0: Besar nang maya.
1: Kalai dah sini kalau botongko. Sini hai nabi bung na.
0: Sekarang rogo nunggu ni buai lama tu him pakai dadak si dag malai siapa? Buai je
1: makan.
0: Ini kungkai makan hari je kumundi ke pan nang.
1: Makan.
0: Asal jual tu
2: barang pun macam lain lah. Nangai kerma toh, kan? Jawa arah tu, bila nak bawa
1: masuk
2: tu lain ni apa?
0: Nangai tu mas kebaya tu,
2: kebaya
0: tu, kebaya nangai kebaya tu. Sok tu ida tam kelih kima arah tu, ya kau.
1: Kalau mai kalau mai
0: ya kalau, orang cakar orang mana sih apa mas kebaya? Ia kebaya mau buat dengan mana zaman payah na, buat jenis besar nangai, buat jenis besar tengah ni, kebaya hodoh bot, tengah
2: sih arah itu nak sih, siapa nasi apa, macam. Mani lah, mani, mani cili lah, mani tong kaham ni, bagai tong kaham ni, bagai apa kasih kong layak kaham ni, mana?
0: Tidak, tong kaham kan tong bagai cah. Tapi Inggris juga jadi disiplin mana, tong kalah nara disiplin mana. Ini kan semasa engkau itu orang orang yang kau yang nak, kau tong lagi mana?
1: Adi baca kerja engkau itu jani nama jan, abah jatuh no, je kau muncul tinggal kan, kalau ada, bising kalah
0: kaya. Amo engkau itu bolong ni, je waktu
1: kunda kah itu
0: sana. Bibi itu saya melihat, buah itu saya melihat, bahan itu saya melihat, buma saya melihat, buka saya melihat. Akhir apa? Engkau amo no kerja tahu tunggu, bukra ni baham je. Bukra ni baham je, kau itu dini buba sih sekali bela na, buba sih buah itu kan kalah cakap. Bukan Hamzah, mungkin bukanya ni bihik song. Abang orang no kajagi maya.
1: Kajagi maya, mana rasa persen no maya ta.
2: Rasa persen. Bono 100%, 100% borang kalle malaya. Oh kos ini bisingo, oh borang ni samai ni bisingo.
0: Samai bisingo.
1: Kerak kay adi bozak ta. Oh samai ni bisingo kay maya, kay kah mungkin hoda abang gosi naya.
0: Gosi naya. Acara itu saya seorang mob ni kok sangat sangkai mob ni orang ramai rajaro, orang rajaro tu mana? Kalau rajaro tu, khodah berbukar, mungkin khodah bersemia hak atau bertongkar berbukar. Dah ada, mungkin mob rok tu Buddhis ni cengkeran, mungkin ab Buddhis boto ramai Hindu.
2: Bisingan aku
0: ramai. Bisingan aku banyak ramai.
2: Nah, jeng tu pula kaisar jeng diskus mana alasan aku kaya. Jadi Hindu wo, Hindu wo ketam khabzak. Ketam ni bisingan tu Hindu tu kaisar tu.
0: Kalau
2: guru jaya bu khayban ni, Hindu tu kaisar Hindu khabzak. Tapi kaisar kan jarak Buddhis dharma tu melo.
0: Berapa bisingan
2: khabzak? Tapi kaisar tu ko join dharma jarak khayban tu. Joinism jarak tu melo berapa Hindu Hindu khabzak. Tapi kaisar kan Sikhism. Zara sih tu mero, zara mazhab ini, saudara-saudara saya Simon bani, borong bahaya no, oh Hindu dharma, khawzago borong. Kalau tamu, cing tawa oh mokrok no, tamu budhi.

0: kalau ikhlas. Abu nak kisah orang tak kisah. Sebenarnya tabu sekarang je tabu je bertani, bihik ni, bukanzak. Abu ni abang kah tabu abu nak kajian orang kah ke? U bertani bukayung. Jadi bertani bukayung bos ini bertani bihik ni. Mana zaman kajian kami ya, hasil mula. Contoh orang contoh orang kalau tengah itu je, u mana bini relate, bini je nak bini relation,
1: relation,
0: bini je relatives, relatives mana?
2: Bini
0: gusti. Orang jangan kata u betah, betah tahu kajian kan korupsi no. Tahu u ada korupsi kajian.